0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhengge.
1: Detang guna seishue ji banglang ma noa xi gu. Seishue ji langdur ma hina nga chui ling qin xuan tang.
2: Singena ba. Tereng peransong jo neyang hongu tsundi teni ji trebi sanji zhubin zaji shudun hibi nandun chachang shudza. Lensin jime nala mutini di guji nandun siru. Xiala lugi siru.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Ya zhubu namba, dang ngun la zangkong di yu tsa ngozhu no zhubu tso la yi ma, yang xi da no yang gudong yu lu yi, zha xi no bu cun zong xi ba dang, yi ba nga san zhub ci rin da yi ma zhong yang yi gudong yu lu yi, cun bu no bu zang bu xi ba di ni zha zhe xi yu bi, zhubu tso lu yi di ni la ga bu xiong na, nga cu lin zi na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan jie la pu chu le zhe go. Dang ngun la yi tse na du ding jia jia zong ba dang, yang na gang gu jia jia zong ba, yi ma, yang xi dang, no yang gudong yu lu yi, zha xi no bu sun zong xi ba di la jie ni do.

Pyeongyang Lokal Jeonju Yeonchongde Sinjo Risum Piwi Jukuni Sebo Selu Jubi Joranda Sinjo Kunjia Nawi Suisumbeo

Ya zhubu namba, dang hui la zangko di yisa ngozho no zhubu tso la yi ma, yang xi da no yang gdong yi lu yi, zha xi no bu cun zong xi ba dang, yi ba nga san zhub cirin da yi ma zhong yang yi gdong yi lu yi, cun bu no bu zangbo xi ba di ni zha zhi xi yo bi, zhubu tso lu yi di ni la ga bu xiong na, nga cu lin zi na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan jie la pu chou le zhe go. Dang hui la yi cai na du di jia jia zong ba dang, yang na gang gu jia jia zong ba, yi ma, yang xi dang, no yang gdong yi lu yi, zha xi no bu sun zong xi ba di la jie ni do.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Chobanamba, tada chie jia zin ji bi lin cin da na. Bojong long chun nin chi li kong, kan ge long chun jia, te dong ri za lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, na si lin cin, long chun ka bar song yang xi ba de ri. Ana lin cin zou xiong xin ki ren qi yin. Xiang la, zhong mo ce ga ye zhe de la jin yin guo.